0: Abong ang kay bele-bele hambay ta. Bele-bele hambay.
1: Bele-bele hambay, bele-bele hambay. Taku buku mana kising? Koi mana bising bo? Koi nai tonggo, koi kerak tonggo na. Koi kerak rok daraku. Kisahkanu koyo, kisahkanu koyo. Bono sab lasak minu kulo kuri firik tonge ba. Koi mangsi tonggo hingga. Waisha usu koi kengke calo, cawo. Apa tebus ni hamzak membangdu. Borok bay borok yang bising ngoh halok. Tebo kerak klayo. Mana kising taku buku? Ok koi mani awo sumui hai si. Awo sumui abo hamzak mani nobar pai kengke no. Kobo ni tanggai sal nuk jago sal kio go. Koi lena ni bonango. Koi le mani abo kaisa nakrai. Abo hik sai ni bising. Mare kising ni bising. Hamzak le tongai rong ni bising go. Abo kaisa romantik tong mung aseyo. Pon bagai koi mani bising tei hamzak mung bango koi mani bising tei borok we borok no sinilayo koi mani bising tei jeng khalok nani busrengo te kaisa koi nani lop nani abo busrengo khorok sa koi tong khang kai nang bono bahike koi nai bahike lobui sanai abo bon marengo bon bagai kai tor jeng no Jolima fanung thun, koi mani fanung thun, dal bidal sini, gereng lohorka, o gereng abo borok ni kaham ni bagi nang nama hano. Bihik koi nai hingkai besai, bihik no bahike bandi nai, bo mas marung nai. Mare bai mare kising mekising koi le wesho wesho, apur sori hinani, hambai hinani, koi nani, lop nani, tisai sanani, hamzak mung funuk nani, abo marungu. Kissing songro, ke koi mani abo kaisa kahambo. Hello, hello. Kong duk koi mani yasak selap malia. Koi mani abo hamzak bung sapulzak abo joli mawai phelayo. Koi mani abo tijlang hai tibom hai. Belai kuthuk koi lay mani abo. Nokahai kuar. Hello. Hello. Pungkaham. Hello. Hello. Hello. Dewa sih tadi takuk ni korang kena yang tuha. Mereka jing takuk bukuk tu orang kena itu ngoh. 101.6 eba sarasa poin dok mega harjo tini ni topik nga salkama pandani kha koi ma hello
2: hello abasar pungam
1: sini takuk joy kumar dang kha lamso ko tini ni pandawo
2: awo te kaisa mobile lo research screen go te kaisa are te kaisa mo research kum be kol mo kaji ani do lok pakha am bisa khali ani to khana dui ta simla
1: Oh, research kene orang nang beli akun hai, dana?
2: Nang o 300 taka mak beli.
1: Nah, kai ni hingga 600 taka thang beli maso.
2: 600
1: thang jangan, kau berkhidmat kau hek kelima
2: ribu
1: puna buat ini. Bisa hingga
2: no mazum
1: thang kah, hek dah? 900 thang jang, okay. Kelaya betong maya, hek dah? Aw, abu sarap soal ini. Hambai call kaiman bagai tini tu, salkama pandani Hai ni korang pandu matang nai?
2: Tak kaisar pandu kerang lain kan? Kita pungkam.
1: Jadi sadi tahu pun sadi kok rey? Hello, tadi apa minit kan ni kita tonton ko?
2: Ha koi lemon jenis lagi na.
1: Ii, nung tu ni logi bisong bay gana gana na tabuk rokok lajak na, ikan basuh lajak na.
2: Ii,
1: ni apa? Mia hari pungkam ha koi lemon itu lemon ni rok tong. Thui pay ke pok tong opia ha koi mani.
2: Wahai koi buruk ayat terusnya ringkas pasal ayat terusnya ringkas pasal ayat mai rukan cara bagai terusnya buruk ayat ringkas pasal ayat tulah tu kagan ku kan cajingo. Kita kagak sebutan sama hanya orang cajingo. Tapi apa tu? Besi ada re jatuhno korle ar iya koi nyanyi tanen sadang mah ini cang tapi tak ini ya. Kita buruk ayat bare sadang lekang tongsi na ini hakino mai cajingo rukan tulah gula wahai sesiapa. Kamu hari ini tak kah koi lemon ini besi koi ke hamia. Kau, wajah itu aku ya tu tong nang oh, kau ya tong malah ya, aku karena

Asyik cora ceng kena lagi dia ni kogrok, tapi lay thang jak lay bo mana kogrok. Aw, tabuk kena lagi na dia ni hokban ni kog, ceng kena lagi na mui kumu kai mana orang ikog. Ceng dia ni mui

0: Bota lo te bo bishi brum brum no seng hayung tong kor shal hane palai jak sala.
1: Jun pas tari.
0: Okay, neng lai thang jang ngi shai ma kata na.
1: Ko mane bai yang kisa thanam sung wa sung ya khrebe da ngi da bu thang kala jak.
0: Oh, hai ne ba gai ta na.
1: Mandai guru bo kai cha. Ala kung guru. Di sar mando guru. Yang Korea guru, China guru bo kai de cha. Kesin ta di China ngo. Di China kai gelas. Oh, baru kai ni ni yang tolak jak ta. Onda zina. Otong.

0: nai ha gen rok asu zora jing khana kya quiz sing laimong radio quiz abani shi shikang khani re chamun dong mani balai khan interesting quizos kok lam chalai kase nge kubni shala go haino haino rok pai amo hai sing laimong ya ba shi laimong abo kaisa tam nai jotono shina ni musung wa heda chang pori wei je muitu manmani aboni slai sing je khana wei muitu manmani abon taibo kaham ko khani sajago phaiding ga jora shabok ko dugu dok kring nai hello
1: dipor kaham bhai
0: dipor kaham nana bolam shogo jora wa takuk
1: ang
0: phe sab mung ang phe sambu debor ma yas
1: tidang
0: ko kani sambu debor ma
1: kerang
0: kerang mana ini line maya mama tak kata. Acha dah. Okay, dan
1: orang
0: lamsho kerja tebo rasa mungkin ada sih. Buku kusab ni sab zat
1: rasa
0: mau utun ina kau kosong baik doga baik masang mana hina kan no rasa mana kena ni. Okay, ang nono kena ni buku Paide order jabung, jeng tabuk kena lainnya. Nor jatuh nak kena itu bi, tapi jeng no logiri tong mani bagai balai pay flya hambai.

0: Hello.
1: Di perkahan bukuk no.
0: Di perkahan bayar no bu.
1: Aw, bukuk beran cahari dong.
0: Angki yang korban ni just na teri yang.
1: Just na teri yang. Angke border zaman kena naik sah di neng.
0: Angke bada negan ok sana hidup mami.
1: Border.
0: Bada bui negan.
1: Oh, bada. Bada film ni border zaman.
0: Apa title song nak nai?
1: Dong, gay neng kanai tong dia ang nono. Oh, rezamung tangsa kanaman iya glok nai do.